0: To barkar mu da dawowa ga kuma shirin mu na gaba.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita akai. Shirin rayuwata ya leka Ghana dan tattauna koken da al'umar kasar ke yi akan yawaitar matsalar lalata tsakanin matasa mata ƴan ƙasa da shekaru 19 a duniya da maza lamarin da mutane ke alakantawa da gazawar iyaye wajen tarbiyyantar da ƴaƴansu yadda ya kamata. Wannan batu dai ya bayyana a cikin wani rahoto na musamman da hukumar kididdigar kasar ta Ghana ta fitar a ƴan kwanakin nan wanda ke tabbatar da lamarin. Hukumar ta ce mata ƴan shekaru 15 sun fi aikata laifin na yin lalata ko saduwa da maza kara zube kuma sukan aikata hakan a radin kansu ba tare da wata tilasawa ba. Ko da yake akwai da dama daga cikin su da suka yi nadama musamman bayan da rayuwa ta juya musu. Kididdigar da aka walakabi da halayyar matasa masu hadari da Farfesa Samuel Kobi na annam ya fitar.